0: Sobra ko prak sibo.
1: Oh, pero so kung kare nyo, sige, tapi mandung-mandung, adi mandan malas.
0: Oo, ini mandung-mandung banget, Masya Allah.
1: Ya, hujan, ya biarin lah. Seger.
0: Iya, siap. Lagunya mau apa?
1: Lagunya apa ya?
0: Apa, Wis?
1: Favorit uli orang.
0: Ya, uli nang nih ya.
1: Ayo, ayo kita nonton Lajar Tanjung. Bu Batur. Ayo rame-rame Bu Batur.
0: Yuk rombongan tancap. Rombongan nonton layar tancap yuk.
1: Nanti kita mampir ke hot plate lagi.
0: Iya benar-benar menggok.
1: Soalnya salamnya aku buat aku bersebangan Naura. Karena orang komplit tapi nggak nyong nomor loro. Salam-salam kok cuma ya ring orang pituru.
0: Weh.
1: Bokomis merdeka Bokomis. Lagunya aku favorit bagi Bu Komis ya. Maaf Bu Komis.
0: Izin.
1: Ayo yang mau naik. Masih ober ini. Kita upacara dulu tapi. Kedahnya ya metugas. Semangat udah rezeki full barokah. Tak tunggu lagunya. Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Cindy. Lanjut ini ada siapa? Halo, assalamualaikum. Selamat pagi, Aldi Sewaris.
2: Waalaikumsalam. Pagi, Mbak Nia.
0: Pagi, Kang Roni. Halo, apa kabar?
2: Alhamdulillah, sehat walafiat. Baliknya gimana?
0: Alhamdulillah, sehat, baik. Iya, mau lagu apa nih, Kang?
2: Birunya Rinduku.
0: Birunya Rinduku, boleh. Salam-salam dulu yuk. Ini nih ya, cari lagunya.
2: Salam-salamnya Topi Aceh yang di depan.
0: Ya,
2: tadi
0: ya.
2: Pak,
0: bapaknya Naura sama Mbak Cindy ya.
2: Ya, bapaknya Naura sama mamanya Cindy. Apa, Bu Kumis punya kumis?
0: Ya, apa? Enggak lah, itu yang punya kumis bapaknya, Pak Kumisnya. Ada
2: ya,
0: aja.
2: Ya, salam Kang juga sama Pak Kumis, Bu Kumis.
0: Iya, salam kenal nih dari Kang Roni ya.
2: Ya, semuanya buat pencipta, pendengar, seluruh setara FM. Semoga dalam keadaan sehat. Tempat menjalankan aktivitas hari ini.
0: Amin.
2: Salam merdeka.
0: Amin merdeka.
2: Nah, buat yang lain yang tidak bisa atensi, cuma bisa menikmati dan mendengarkan secara FM.
0: Nah, tuh dapat
2: semangat.
0: Salam. Disalamin ya semuanya ya. Salam kenal ya. Tuh.
2: Ya untuk Mbak Nia, terima kasih.
0: Sama-sama.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Kang Roni yang ada di Bojongsari. Yuk lanjut deh. Satu orang lagi deh. Yuk lanjut. Ini diangkat buat satu orang lagi. Halo, assalamualaikum. Selamat pagi Aldi Sewaris.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar Mbak Nia? Oldies Memories. Merdeka.
0: Merdeka. Apa kabar Om Mariono?
3: Alhamdulillah sehat ini. Habis malam 17-an semalam kuro. Epo sekali Mbak Nia.
0: Epo banget, rame ya.
3: RT saya itu RT 2, itu ingung ayamnya 70.
0: Luar biasa.
3: Oh iya, mantap. Terus kambingnya 2 Mbak Nia.
0: Alhamdulillah.
3: Ada kembang
0: banget,
3: api, ya. Ada warganya iya. Pada joget itu, ada yang dolala kan ada yang.
0: Iya, rame banget ya di sana ya ternyata.
3: Jam 1 itu. Saya lagunya pengen lah sama Mbak Cindy, pengen mocok sama Mbak Cindy saya.
0: Ngikut Mbak Cindy, oke deh.
3: Oh, biasanya kan ya nonton layar tancap kan biasanya yang mocok-mocok yang gelap-gelap.
0: Iya Mbak Cindy ya, ketahuan itu.
3: Cindy, ya.
0: Waduh.
3: Ya saya ngikut aja lah, ngikut Mbak Cindy, mau mocok sama Mbak Cindy.
0: Oke, siap.
3: Salamnya ya juga fotokopi Bapak Naura, Mbak Cindy, terus apa itu tadi Pak Ahmad sama? Bang Roni ya.
0: Bang Roni Ahmad
3: Bojongsari. Salam kenal, ini dari Pariono Wonosobo. Dan buat semua penggemar Setara Kebumen di mana saja berada, Mbak Nia.
0: Oke, siap.
3: Ya, untuk manianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah. Jangan lupa pesan Mas Andri.
0: Jangan lupa bahagia. Harus bahagia.
3: Di sini iya. Itu mendung juga, Mbak Nia?
0: Oh iya, mendung banget. Oh, ini iya, dari dia berangkat gelap-gelap.
3: Di sini malah udah hujan semalam.
0: Oh, alhamdulillah.
3: Jam 11 itu malah mulai hujan. Alhamdulillah udah. Keren. Ya gitu aja, Mbak Nia. Untuk Mbak Nianya selamat tugas sampai tuntas nanti, sehat selalu, dimudahkan rezekinya, full barokah.
0: Amin.
3: Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Papa Riono di Wonosobo. Ya, 4 per nelfon dulu ya Sobat Suara FM ya. Udah cukup. Nanti yang belum kebagian nanti lagi di sesi 2. Ya, semangat buat Mbah Karto, ada Umi Hanif, ada Bu Yati, ada siapa nih? 5647. Semangat ya. Iya, terus ini dia bacain atensi dari Bu Heni. All These Memories, selamat pagi Mbak Nia. Katanya minta tolong puterin lagunya Kebiar-kebiar Indonesiaku dari Gomblo. Makasih Mbak Nia. Thank you buat Bu Heni. Lagi libur ya pasarnya Ibu atau udah larisan ini? Oke deh, semangat pagi buat semua Sobat Suara FM. Dan juga ya, jangan semangat-semangat doang ya, tapi juga harus selalu pandai-pandai jaga kesehatan, terutama kesehatan penglihatan kita ya. Masih muda udah pakai kacamatanya yang tebelnya luar biasa. Jangan ya. Harus pandai-pandai jaga kesehatan maupun penglihatan ya. Ayo buruan, coba rutin minum vitamin. Jangan sampai penglihatan rusak atau mata minus kena silinder. Nah, itu menghambat kita dapat kerjaan atau menghambat ya kita masuk ke jenjang apa gitu ya. Kadang ya ada yang persyaratannya nggak pakai kacamata gitu. Nah, kita sendiri yang repot ya. Jadi mending coba sekarang jaga kesehatan penglihatan, minum vitamin sehari 3 kali, 1 kali minum 2 kapsul menggunakan air hangat untuk harganya mulai dari Rp150.000 dan 1 botol isinya 50 kapsul dapat bonus obat tetes mata. Obat tetes matanya ditetes aja ke penglihatan kita 2-3 kali sehari 1 kali tetes. Vitama solusi kesehatan mata. Yuk buruan beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Ini apotekin yuk, ada Beta Ria Sonata, jangan sebut namaku. Stay tune bersama nih ya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Aduh, kenapa Teteh?
1: Kaki Teteh kesemutan. Aduh.
0: Kumat lagi nih. Coba lompat-lompat, Teh.
1: Lompat-lompat gimana? Kamu ini aneh.
0: Ya, biar nggak kesemutan.
1: Susah tahu. Nanti beliin Habutop ya. Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
0: Buat?
1: Ya, buat menjaga daya tahan tubuh. Biar nggak kesemutan.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001:2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Petanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat

0: Oke, masih bersama dia di 98.4 Radio Star FM Kebumen bareng Aldi Semaris. Adi, lanjut. Lanjut sesi malam kedua ya. Yang mau naik, ayo naik aja di 0851-8606-9984. 0851-8606-9984. Iya, kita lanjut nih, ada siapa di sana? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Olise Morris.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Audrey Maris, Mbak Nia, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik, Umi Hanif, apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik.
0: Sehat ya.
1: Ya. Udah gak bisa minta lagu Mbak Nia.
0: Iya, udah penuh.
1: Apa yang mau dinaikin Mbak Nia?
0: Ada Bangku Tua, Birunya Rinduku, Jangan Ada Dusta Di Antara Kita, sama Semalam di Cianjur.
1: Ikut Birunya Rinduku Mbak Nia. Oke. Ikut salam-salam ya Mbak Nia.
0: Silakan Umi.
1: Salamnya buat tadi yang udah masuk, Mbak Cindy, bapaknya Naura, Mbak Deparion, Kang Reni Ahmad. Terus buat Nyati, Mbak Sri, Sukarmina, terus buat Pak Yanto sama Mbak Yanti yang ada di Naron, buat Kang Onyo, terus buat Mbak Yaya, Pak Karik, Bukit yang ada di Berada, terus buat Pak Faisal, Bu Samintan, Kang Duren, Bunda Titin Wardani, terus buat Mbak Tia ada di Blirong, Putri Selatan, Mbak Bunga sama Bunda Tini yang ada di Kureng, terus buat siapa lagi? Buat Kang Gendro yang ada di Jombong, buat Mbak Rika tetangganya Bunda Titin, Bunda Salis, buat Mbak Siti yang ada di Kalikotes, sama Pak Karto, selamat pagi. Buat Mbak Putri sama Mbak Takong, selamat pagi Mbak, sampai sehat selalu. Buat Mbak Buku, terus buat Kang Darminto, semalam udah mampir, terima kasih. Terus buat adik ini yang dari Tangerang yang nanti mau balik mudik ke Tangerang lagi, hati-hati di jalan, semoga ntar libur panjang masih dipertemukan lagi sama Allah.
0: Amin.
1: Terus buat adik yang kemarin udah pulang ke Jogja lagi, semoga berkah selalu, kapan-kapan bisa silaturahmi lagi.
0: Amin.
1: Terus buat ibu, semoga masih sehat selalu ya Bu, selamat lanjutin aktivitas, Udah dulu ya Mbak Nia, terima kasih sekali waktunya, sebentar lagi mau lihat keplele.
0: Oh iya. Ya Umi, sama-sama Umi, sehat selalu ya bersama keluarga ya.
1: Ya, terima kasih sekali doanya ya Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget buat Umi Hanif. Lanjut, halo, assalamualaikum, selamat pagi Oldies Morris.
2: Selamat pagi Mbak Nia.
0: Oh, pagi Mbak Ahmad, apa kabar Mbak?
2: Alhamdulillah baik Mbak Nia.
0: Alhamdulillah. Iya, Nia sehat, baik juga Mbak, alhamdulillah ini.
2: Alhamdulillah sehat. Kemarin hari itu ikut meriahkan Agustus kan.
0: Oh, lagi sibuk memeriahkan ya.
2: Apa itu? KKN Umno gitu. Di Tumen itu di tempat saya semua.
0: Oh iya, berarti ramai di sana semua. Wah.
2: Alhamdulillah. Itu perempuan 6, laki-laki. Selalu di tempat saya itu.
0: Oh, di Wareng di situ. Sampai sana ya ternyata ya KKN-nya ya.
2: Selalu tempat saya kan depan saya kan masjid, jadi selalu ke tempat saya.
0: Oh iya, alhamdulillah jadi ramai ya Mbak ya. Iya, Mbak Ahmad mau
2: juga salam-salamnya untuk salam, semuanya yang belum naik semuanya, 10 supaya diberi kesehatan semuanya, Mbak Nia juga begitu. Terlalu menata apa itu, terlalu di setara FM Mbak. Maturun.
0: Iya, terima kasih Mbak Ahmad. Sehat selalu ya. Assalamualaikum. Udah mati teleponnya. Oke, ada dari Nunu ya di Jatimulya Kuarasa, naikin lagunya Hitam Putih Foto Muda muncul tadi ya. Terus ada iya sama-sama Pak Tono. Ada Mbah Karto, selamat pagi juga ikutan request lagunya Satukanlah Hati Kami, Mbak. Dan mau salam buat Mbak Siti, Mas Anut, Bu Umi Hanif serta suaminya, ada Bunda Arvito, Penyenora, Pak Paryono, dan untuk semua penggemar Star FM, buat manianya mat jalan tugas dan gembira selalu ya. Makasih mania. Iya, thank you banget buat Mbah Karto. Untuk lagunya udah wah enggak bisa nih puterin, Mbah ya. Tetap semangat, nanti lanjut gabung aja ya Mbah di acara berikutnya, oke? Okay? Iya, ternyata hari itu cepat banget berlalu ya. Ini aja udah jam 7:30 lebih ya, semangat pagi pokoknya ya. Iya, Papa Ijo nanti dulu ya atensinya ya. Belum mulai DTL, ini masih all the memories dong. Iya, gak bakal ya mecahin nanti kalau kegasikan ya. Dan ada Mama Ririn cantik, waalaikumsalam, selamat pagi. Katanya mau ngucapin ultah buat Indonesia yang ke-81. Merdeka, merdeka, dan merdeka. Salam buat semua sobat Star FM, ucapannya selamat pagi, mat aktivitas. Salam balik yang udah selalu cawel aku, salam sehat. Buat Mbak Nia, mat tugas, tetap semangat, jangan lupa bahagia. Pesan Mas Andre. Makasih Mbak Nia, ya, terima kasih kembali buat Mama Ririn cantik. Sehat selalu pokoknya. Oke deh, cukup dulu ya Bu Sakinah, selamat pagi, udah matengan belum ini? Ya, thank you banget udah berusaha merapat walaupun belum bisa ya sobat Sarah FM ya. Tetap semangat. Dan oke, hari ini yuk kita sambil dengerin All December, sambil enaknya tuh ngeteh moro dong. Teh segar kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh, beli yuk teh moro di apotek dan di agen-agen resmi kami ya. Mulai 15.000 aja udah dapat teh segar dengan kombinasi herbal. Masya Allah, segar banget. Ada ekstrak serai sama ekstrak jahenya yang bikin tubuh kita hangat dan nikmat. Silahkan bisa beli di apotek dan agen resmi kami ya. Ya, mau lanjut nih, ada lagu Bangku Tua. Stay tune bareng Nia di 98.4 Radio Star FM.

0: aku? Jemput juga, Bu. Eh, iya, Bu. Biasanya yang jemput suami, cuma lagi lembur, jadi pulangnya agak telat.
1: Oh, gitu. Anaknya yang mana, Jeng?
0: Itu yang pakai kacamata.
1: Loh, emang matanya bermasalah ya, Bu?
0: Iya, Bu. Gara-gara keseringan main game, sampai lupa waktu. Jadinya gitu tuh, minus 2,5, Bu.
1: Kasih aja buah-buahan atau sayuran kayak wortel, atau yang banyak vitamin A-nya, Bu.
0: Ah, boro-boro. Anak saya mah makan sayuran susah banget. Nggak bakal doyan dia, Bu. Makanya suka pilih-pilih lagi.
1: Walah, ya udah, kasih aja anak ibu Vitama sama Vimata. Mumpung belum terlalu parah.
0: Apa itu, Bu?
1: Vitama itu obat herbal yang bisa membantu menjaga kesehatan mata, Bu. Alami, herbal, dan pastinya tanpa efek samping. Bagus tuh, Bu, buat yang matanya minus, terus plus, rabun, sama yang lain-lainnya. Tenang aja, Bu, bisa diminum semua kalangan dan umur kok.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, kilometer 4, Kebumen.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Sruweng, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kian Sehat, alamat Jalan Raya Sruweng, nomor 20 Sruweng, atau depan PKU Muhammadiyah Sruweng.
4: 98.4 Setara FM Kebumen.

Okay, sampai juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah menemani Nia. Nia mohon maaf ya, barangkali banyak salah kata dari Nia yang kurang berkenan di hati, mohon dimaafkan. Sampai jumpa nanti bareng acara DTL dan Datuk Lawet yang dagdutnya asik banget. Saya izin bersama Nia sampai jam 10 nanti, Nia menemani Anda. Jangan kemana-mana. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Kenapa ngelamun begitu? Di depan radio lagi.
1: Iya, Pak. Ini lagi nungguin iklan di radio.
0: Lah, emang iklan apa yang ditungguin sampai besegitunya?
1: Itu loh, Pak. Iklan obat herbal yang bisa buat semua penyakit itu. Ade lupa namanya apa sih, Pak?
0: Emang Ade mau tahu buat apa? Siapa yang mau minum obat herbal?
1: Ih, Bapak nanya-nanya mulu deh.
0: Tanya dong.
1: Buat Pak Ade loh, Pak. Ade kan diponis punya gangguan ginjal.
0: Oh, buat Pak Ade ya?
1: Iya, Ade nggak tega.
0: Sesayang itu ya sama Pak Ademu.
1: Nah. Habutop namanya, Pak.
0: Iya, Habutop.
1: Obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Ade mau langsung kasih tahu Pak Ade,
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Habutop bisa membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop.
3: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotik Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotik Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan Bojongsari Alian.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-2-9-8-4 081-222-32-2-9-8-4. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotik Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotik Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotik Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.

balik lagi nih bersama Ria, bareng acara yang berbeda tentunya. Kita gabung lagi yuk bareng acara DTL Dangdut tuh galamati dangdut ya, asik banget, saking asiknya ya. Ada yang joget, udah ada yang lepasin kaki tangan, ada yang masih jemur-jemur, nyuci, nyapu dan lain-lain ya, sibuk-sibuk sendiri gitu ya dengan aktivitasnya. Selamat pagi, lancar-lancar buat kita semua, apapun yang kita kerjakan juga semoga dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, amin. Hai yang baru sarapan, hai yang lagi upacara, yang udah selesai upacara juga, mat pagi-pagi ya. Iya, upacara hari kemerdekaan hari ini. Selamat pagi, lanjutin aktivitas sambil ditemani di TL ya. Dan untuk gelawat yang dangdutnya asyik banget, silahkan yang pengen ikutan gabung, boleh banget ditunggu untuk gabungnya di 0851-8606-9984 0851-8606-9984. Ya, jangan lupa ya, pagi ini Nia masih bersama Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Ada Vitama, vitamin herbal untuk memelihara kesehatan mata, minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Ada madu Vitapedia, ada Otipus, dan juga ada teh moro, teh segar, kombinasi herbal yang menyehatkan tubuh. Ya, sehat terus untuk produk-produk di Natur Indonesia. Ya, sehat ya, bahagia ya, itu udah nikmat paling ya, yang paling-paling harus kita syukuri ya, udah sehat, bahagia gitu ya. Yang lagi sedih tetap semangat, yang lagi ada masalah semoga cepat kelar masalah-masalahnya ya, amin. Bawa happy aja, gak perlu sedih-sedih terus ya, karena emang berlarut-larut dalam kesedihan itu juga gak baik, oke? Ya, tetap semangat pagi, kita goyang bareng yuk sampai jam 10 nanti nih. Ini ya punya ada lagu Kebiar-Kebiar versi remix Station Barmi di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Ngapain difoto, Han?
1: Gak kelihatan nih menunya. Lagian kenapa sih harus di atas gitu menunya?
0: Buset, gak kelihatan emangnya. Mata kamu bermasalah, tah?
1: Iya nih, gak kelihatan. Mata aku kan yang udah rabun.
0: Walah, kenapa gak pakai kacamata?
1: Ya udah sih, tapi ya emang lagi gak bawa aja, Sel.
0: Oh, kalau gitu sekalian aja, Han. Rutinin minum Vitamavi Mata kayak aku.
1: Emangnya Vitamavi Mata apaan sih?
0: Vitamavi Mata, obat herbal yang mampu memelihara kesehatan mata. Produk ini juga bisa buat yang punya keluhan seperti mata katarak, glaukoma, mata rabun jauh, sama masalah penglihatan lainnya loh.
1: Oh, kamu pakai itu juga toh? Ya kalau penggunaannya gimana, Sel?
0: Cara pakainya juga gampang banget. Vitama, obat kapsulnya yang dimakan 3 kali sehari masing-masing 2 kapsul. Terus dikasih Vimatanya, obat tetes mata.
1: Ya udah, aku juga mau coba deh. Nanti antar beli ya.
0: Siap deh.
2: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glaukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotek Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi, Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotek Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi, Ambal.
4: 98.4 Radio Star.

0: untuk apa lagi dari koleksinya Shirley udah dia munculin. Hai hai hai. Selamat pagi semua sobat Sara FM di DTL Dangdut Gelamet yang dangdutnya asyik banget. Udah pada sarapan belum nih? Udah ya, iyalah wajib sarapan dulu ya. Pokoknya harus dijaga perutnya, jangan sampai yang punya asam lambung jadi naik-naik, yang punya sakit mah juga jadi kambuh-kambuh. Jangan ya, gak baik. Iya, gak baik lah. Mending minum habutop aja, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Apapun masalahnya, ingat habutop ya. Beli di apotek dan agen-agen resmi kami. Harganya berapa sih? Tergantung dengan kemasan ya. Karena habutop tuh emang ada yang 50 kapsul, ada yang 100 kapsul, sama ada yang 200 kapsulnya. Mulai harga 100.000, 150.000 rupiah, dan juga ada yang 230.000 rupiah. Jadi silahkan bisa dicoba aja, oke? Dan ya, barangkali ini buat sobat Sarah pengen dikirim paket habutopnya juga boleh banget ya. Jadi gak usah khawatir lagi, udah gampang ya, tinggal dikirim paket, tiba-tiba habutopnya bisa sampai rumah. Beneran ya, yang udah selalu rutin minum pagi ini jangan lupa diminum juga, oke? Iya dong, bener, jangan sampai kehabisan, soalnya banyak yang cari mania, di sana habis, di sini habis. Mantap ya, jadi jangan sampai kehabisan, yuk buruan borong habutopnya ya. Dan selain itu habutop juga bisa mengatasi yang sulit tidur alias insomnia, yang kena kolesterol, yang sering kena darah tinggi maupun darah rendah, itu ayo buruan juga bisa diatasin menggunakan habutop aja. Iya, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, banyak manfaat, dan juga bisa li udah sembuh gitu ya, atau pengen konsumsi terus, sangat baik ya, karena habutop emang bagus banget untuk daya tahan tubuh ya. Jadi yang sering gampang jatuh sakit atau sering apa tuh namanya, tertular ya, tertular penyakit, nah itu juga bisa banget minum habutop biar gak gampang ketularan penyakit gitu ya, daya tahan tubuh kita selalu terjaga, oke. Iya dong, oke deh, lanjut dulu nih, udah banyak kayaknya yang merapat ini, luar biasa juga ya, di rumah pada udah sempat gitu ya ngetik sebanyak ini ya. Selamat pagi yang belum gabung, silahkan masih ditunggu untuk gabungnya di 0851-8606-9984. Yang udah selalu monitor tapi belum pernah atensi, salam kenal ya. Ya, kapan-kapan atensi dong. Ya, lanjut-lanjut nih bacain dari Neng Apri, waalaikumsalam. Gimana kabarnya Bania hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat Neng ya. Lagunya Senayan Tanah Abang dari Duo Anggrek. Salamnya buat A sampai Z semuanya, buat Banianya. Terima kasih. Thank you buat Neng Apri di Ambal. Ada Mbak Sri di Purworejo, selamat pagi. Gimana kabarnya Bania? Sehat? Sehat, baik, alhamdulillah. Lagunya Andai Tak Berpisah, kirim salam buat yang lagi monitor aja, fotokopi tadi pagi, nambah sedikit buat Mas Andre, Pak De Slamet, Mama Rizky, Mama Bawel, Bu Kumis, Mama Fian, Mama Asra, Mama Intan, bundanya Salis, Ibu Tuti Grabak, Ibu Tika, juga untuk semuanya, matuga sehat selalu, bahagia selalu. Makasih Mbak Nia, thank you buat Mbak Sri yang ada di Purworejo. Ada Bu Heni, mat pagi, katanya request lagunya Kebiar-kebiar versi remix ya, kalau ada diputar. Oke Bu Heni, lagunya udah nih yang munculin tadi ya, thank you banget. Lanjut lagi nih dari siapa ini? Ada Mbak Alaska di Cipari Cilacap. Selamat pagi juga DTL, sehat selalu untuk Mania ya. Request lagunya untuk apa lagi dari punyanya Shirley. Oke, udah muncul. Lagunya terputar buat semua sobat Sarah, moga pada sehat selalu buat Mania yang tugas. Terima kasih Mbak Alaska, sehat selalu ya. Iya, lanjut ada Mas Andre. Selamat pagi Mas Andre. Lagi kerja atau lagi libur nih ya? Selamat pagi Nia, yang berketepatan juga dengan ultah kemerdekaan RI ke-81. Mau lanjut gabung di Datel yang nantinya sebanget lagunya Yeni Inka Darindu. Lagunya dikirim spesial buat ibuku, ibu gemoy. Semoga sehat terus ya buat Mboke. Salam juga buat semua sobat Sara FM di mana aja berada. Buat Mania mat siaran, tetap semangat dan jangan lupa bahagia. Makasih Mas Andre. Lanjut, ada siapa lagi nih? Di bawahnya Mas Andre ada Kang Imam Butuh. Selamat pagi DTL Star FM Kebumen ya. Salamnya fotokopi di All This aja, minta diputerin lagunya di sini di batas kota ini. Buat Bania tugas ya, selalu melariski full barokah, selalu dalam lindungannya. Amin. Thank you banget doanya ya Kang Imam ya. Sehat selalu juga. Ada Bunda Nia Salih, selamat pagi. Waalaikumsalam. Apa kabar Mbak Nia? Sehat ya? Alhamdulillah aku sehat, Bun ya. Semoga Bunda Nia Salih sehat juga. Monit di detail yang semakin asyik. Salam buat Bunda Ervita, Bunda Rukmi, Bunda Titin, Mama Fia, Mama Izan, Mama Asra, Mama Akmal, Mbak Cindy, Mbak Yaya, Umi Hanif, Mbak Siti, Bu Kumis, Bu Karmina, Bu Yati, Bu Sakina, Mas Gomat, Mas Andre, Mas Andi, Mbak Bubut, Mbak Handut, Bapaknya Nora, Pak Karin Chicken. Ada Mbak Puput, dan untuk semuanya mat pagi. Salam buat Mbak Sitas dan Mbak Kakun, semoga sehat selalu. Buat ketiga putriku, Nurviana, Ditya Dwi, dan juga Salis, semoga pada sehat, semangat yang lagi mengikuti upacara hari kemerdekaan. Buat semuanya Sobat Sara, selamat pagi. Buat medianya, selamat bertugas. Salam sehat selalu dari bundanya Salis. Thank you bundanya Salis, sehat-sehat juga ya. Ya, ini ada dari Nunu ya di Jatimulyo. Katanya apa nih? Ya, lagunya Gadis Manis Kalimantan ya, ditunggu ya. Terus SMS dulu nih yang tadi belum kebaca juga dari Pak Haryanto di Pagedangan. Selamat pagi. Bania hadir, salam buat dulur Sara yang lagi pada monit. Lagunya biasa ya, Mbak, lagu favorit. Salahmu dewek ya. Buat Bania sama tugas. Thank you buat Pak Haryanto di Pagedangan. Ditunggu untuk lagunya, oke? Ini pesan suara dari Pak Untung Subagio juga belum Nia munculin ya. Jadi coba deh kita dengerin bareng-bareng. Voice note ya, coba. Agak lama ini ya. Yuk, kita simak.
1: Halo, halo, halo. Selamat pagi Mbak Nia. Kemudian datang hadir untuk Subagio. Mengarahkan selagunya ABG2. Salamnya buat Mbak Putri, Mbak Uut, Mbak Umi Celowok, Mbak Irin Wardani, Teh Rosita, Mbak Husnul, Mama Fiani, Mama Intan, Pak Sutar, Dion, Mbak Teran, Om Ahmad, Mas Hafiz Jambi. Dan semuanya saja buat Mbak Nianya Matuga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka Pak Untung, mantap. Papa Ijo, hai, mat pagi jalan siang juga. Request lagunya Juragan Empang. Salam fotokopi tadi pagi buat Mania Matuga sampai nanti. Semoga sehat selalu sekeluarga full barokah. Iya, ini saya request ulang ya Mbak, tadi pagi terlalu pagi, maaf ya. Iya, gak apa-apa Papa Ijo ya. Lanjut lagi nih dari Supri Group ya. Waalaikumsalam. Salam semangat buat semua pendengar Star FM. Merdeka, merdeka. Buat Mania, selamat menjalankan tugas. Lagunya Hibah dari Roma Irama. Kalau dari Roma Irama belum Nia bisa Nia munculin ya. Paling nanti dikasih versi koplonya atau remix, tapi kalau masih kebagian waktu. Oke, ditunggu aja ya buat Kang Supri ya. Oke deh, lanjut Nia puterin, kita goyang bareng. Ada koleksi dari Yeni Inka, ada Rindu. Stay tune bersama Nia di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum. Nama saya Ibu Mun. Saya tinggal di Desa Tanjung Sari RT 2 RW 1 Kota Winangun. Sebelumnya saya punya keluhan sakit kepala yang sangat-sangat sakit. Dari hidung keluar bau anyir. Dan saya ke dokter dikatakan saya terkena penyakit sinusitis. Saya udah bingung, rasanya gak pede. Dan akhirnya saya mendengarkan radio dan ada iklan Habutop. Saya langsung beli dan mencoba minumnya habis 3 botol. Alhamdulillah setelah habis 3 botol itu penyakit saya keluar dari hidung. Darah kental sekali, hitam dan baunya Masya Allah anjirnya. Tapi setelah itu kepala saya itu gak sakit lagi. Terus hidung saya juga plong, gak bau anjir. Dan saya sekarang udah pede lagi. Saran saya buat pendengar lain atau siapapun yang sedang menderita penyakit seperti saya atau penyakit lainnya, jangan lupa gunakan Habutop. Habutop obat herbal ramuan Arab yang paling top. Saya sudah membuktikan khasiatnya sendiri. Buktinya sekarang saya sudah sembuh, gak punya sakit kepala, bau hidung saya udah gak anjir. Terima kasih Habutop. Terima kasih produk Denatur. Terima kasih sekali. Penyakit saya sudah sembuh berkat Habutop. Terima kasih. Sekian dan terima kasih.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
0: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Radio Stara FM.

0: Detail ledak-ledak untuk lewat yang dangdutnya asyik banget. Lanjut sesi PonLab. Yang mau naik di 0851 8606 9984. Ada siapa ini ya? Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Selamat pagi Mbak Nia, DTL.
0: Iya pagi. Apa kabar Ibu Yati? Nia sehat, alhamdulillah.
1: Sehat, tapi masuk angin.
0: Oh, lagi masuk angin, habutopnya diminum Ibu. Habutopnya udah diminum belum?
1: Udah habis.
0: Wah, pantesan. Ya, semoga besok ada rezeki untuk beli ya.
1: Iya.
0: Oke, siap.
1: Bentar aku Mbak.
0: Boleh.
1: Bukan tak sayang, ada enggak?
0: Bukan tak sayang. Coba ya, Nia cari ya. Sambil salam-salam Ibu, nanti kalau enggak ada Nia bilang.
1: Salam-salamnya buat Umi Hanif dan Bapak Hanif, Butika Termanto, Mbak Saminten, Mbak Yaya, Mbak Isna, Bunda Warti, Mama Asrop, Bu Eni, Barosita, terus Mas Apin Jambe dan istri, Mas Ibnu, Mas Sarminto, Mas Oyong, bapaknya Laura, Bu Ayu, Bu Tuting Rabat, Bu Yuning Rabat, terus banyak kembar, Mbak Putri, Mbak Kakung, Sarmina, Mbak Ahmad, Mbak Cindy, Mbak Sri, Mbak Yanti, terus Pak Yanto, Mbak Rizky, Mbak Nur Klirong, Mbak Ningse Plasung, Mbak Rika, Putri Selatan, Mama Fian, Mama Akmal, Mama Naomi, Mama Izan, Bundanya Salis, Mama Rohim, terus Kak Mamat, Pak Diselamat, Pak Dijaplin, Sudir Ngambal, Mas Kiman Lazer, Buda Tujun Badani, terus Pak Sutar, Pak Gendro, dan semuanya Mbak. Okay. Pak Pariono lupa.
0: Siap Ibu, lagunya.
1: Dan semuanya aja Mbak, ya. Terima kasih.
0: Iya, lagunya mau apa Bu? Lagunya gak ada ternyata nih. Yang versi ya, koplo. Iya, gak ada yang versi koplo.
1: Lagunya Hentikan Tangismu ada.
0: Apa?
1: Hentikan Tangismu.
0: Hentikan Tangismu. Coba nih cari ya.
1: Kalau aslinya dari
0: Asep Irama ya.
1: Asep Irama.
0: Oh iya, soalnya ini dicari yang koplo enggak ada nih.
1: Enggak ada.
0: Tangismu bentar ya. Oh, ada nih, ada dari Gery Mahesa ada nih. Boleh.
1: Iya, terima kasih Mbak Nia.
0: Iya, sama-sama.
1: Selamat tugas. Sampai iya. Tuntas. Semoga sehat selalu.
0: Amin, amin ya rabbal alamin.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih buat Ibu Yati. Semoga sehat selalu ya Ibu ya. Lanjut, ini mau diangkat dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
2: Waalaikumsalam, selamat pagi DTL Mbak Nia.
0: Iya pagi, halo Ibu Karwina, apa kabar?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Alhamdulillah Mbak Nia sehat. Sehat, baik, alhamdulillah.
2: Masih kebagian lagu Mbak?
0: Lagunya masih mau lagu apa?
2: Kalau masih itu aja sabar.
0: Sabar, oh lagu favorit, iya. Oke deh boleh.
2: Iya, iya. Salamnya tadi buat Bu Yati, ya, Bu Yati, Bu Saminten, Bu Kumis, Bu Heni, Bunda Erwito, terus Bunda Nelis, Bunda Warti, Bunda, Bunda, itu siapa itu? Lupa Mbak, ya. Ya Mbak, ini aja Mbak Sri, Mbak Yaya, Mbak Titin Wardani, Mbak Siti Kalikutes, terus Pak Ahmad, Bapak Naura, Mas Andre, Pak Sutar, Pak Dislamet, Mas Oyom, dan semuanya aja Mbak Nia.
0: Oke, siap.
2: Iya, semua selamat pagi menjelang siang buat Mbak Nia ya. Selamat bertugas sampai selesai. Terima kasih waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bu Karbina, sehat selalu. Lanjut ke telepon berikutnya nih. Kok diangkat susah nih. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
3: Waalaikumsalam DTL, selamat pagi.
0: Pagi juga Mama Astra. Apa kabar?
3: Sehat, alhamdulillah. Mbak Nia gimana kabarnya?
0: Sehat, baik, sama nih, alhamdulillah.
3: Ini masih bisa request terakhiran.
0: Boleh, boleh, boleh, kan 3 orang penelpon yang dari.
3: Iya. Lagunya apa ya, Pak?
0: Lagunya mau apa? Bebas. Dangdut, dangdut, dangdut.
3: Apa, Pak? Oh, ini season pertama ya, apa kedua sih?
0: Season pertama, makanya.
3: Oh, kita
0: ingat.
3: Iya, iya. Lagunya apa ya? Itu dari Juragane apa? Tanpa Kamu.
0: Oke, Tanpa Kamu, siap.
3: Iya, salamnya itu buat Asraf karo Bapake. Terus buat Mas Andre, Bunder, terus Mbak Rizky sama Mama Rizky, Pak Sasongko sama Ibu Sasongko, yang lainnya fotokopi Bu Yati sama Bu Karmina.
0: Oke.
3: Iya, buat Mbak Lianya, Mbak Lia. Iya. Mbak Lianya terima kasih, semoga sehat selalu, tetap semangat. Amin. Merdeka.
0: Merdeka.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Asraf. Lanjut satu penelpon terakhir. Halo, assalamualaikum, selamat pagi DTL.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Nia, sehat ya Mbak Nia?
0: Alhamdulillah sehat. Apa kabar Mbak Yaya, sehat?
4: Aku sehat, alhamdulillah. Merdeka Mbak Nia.
0: Merdeka.
4: Aku lagunya ini ikut Mama Asra.
0: Nah, wis batin ya.
4: Salamnya buat Mama Asra, Bu Yati, Bu Karmina. Terus fotokopi juga deh, biar cepet ya.
0: Ya, siap, siap, siap.
4: Mau cepetan aja ini. Kalau buat Mbak Nia sehat selalu, berarti pun barokah. Terima kasih, pulangnya hati-hati. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Mbak Yaya cantik. Cukup dulu ya. Untuk teleponnya udah 4 penelpon. Nih ada dari Bapak Kek Abi, mat pagi DTL Mbak Nia. Bapak Kek Abi di Poncoran hadir. Salam buat Pak Fatur, Bu Fatur, Mama Ainun, Pak Sutar, Mama Nadia, Bundar, Kak Mamat, Mama Wulan, Mas Andre, Bu Rukmi, Pak Karim, dan semua pedagang pasar bocor jos ya. Terus ada Pak Anam, Mbak Rosita, Mbak Lasri, Pak Kasiman, Pak Ponari, si Mbok Pawuh, Litun, dan buat semuanya tanpa terkecuali. Buat Nia mau tugas, kalau dapat lagunya diputerin dong, lagunya Delima ya, dari Tasya Rosmala. Merdeka. Waalaikumsalam, makasih Bapak Kak Abi, laris manis pokoknya ya. Iya, thank you banget yang udah pada gabung hari ini. Yuk, yuk, yuk, rawat kesehatan kulit kita juga nih ya. tubuh udah, mata udah, tinggal kulit nih yang sering gatal-gatal digaruk sampai perih sampai lecet. Aduh, bikin hitam-hitam aja tuh di kaki ya. Jadi ada sekrupnya ya. Jangan dong, jangan sampai ya. Mending diolesin minyak herbal Sultana, minyak herbal serba guna. Yuk, buruan nih yang mau order Sultana, mulai ada yang apa mania? Ya, iya, ada yang ini untuk kutu air, untuk gatel-gatel, harganya juga mulai dari 15.000 aja. Jadi buruan jangan sampai kehabisan. Iya, karena emang udah terbukti sih Sultana emang benar-benar banyak banget manfaatnya ya. Jadi silahkan bisa dibeli. Yang mabuk perjalanan, yang kulit berjerawat aja tuh bisa gunakan ya minyak herbal Sultana, minyak herbal serbaguna. Kalau pengen beli yang paling gede, ada dong yang 100 ml mulai dari Rp47.000. Jadi silakan bisa dapatkan di apotek dan di agen-agen resmi kami. Tunggu apa lagi? Jangan sampai kehabisan stok Sultana, yuk buruan diborong. Wah, ada lagu berikutnya nih, dia puterin ya, Tanpa Kamu. Jangan kemana-mana bersama Nia di DTL, ada yang dutuk gelawet yang dangdutnya asyik banget.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Eti Nur Hayati, alamat Muara Cilamaya. Saya menderita penyakit mata, melihatannya kurang jelas. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, Vitama, lalu saya beli. Setelah minum Vitama, penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali. Insya Allah, semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Vitama, solusi kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo Wonosari, Kebumen.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

Udah muncul ya, ada lagu siapa ini ya? Oh, Gadis Manis Kalimantan ya. Oke deh, kita lanjut. Lanjut kemana? Kemana ya? Lanjut ke sesi ini ya, pon live kedua. Yang mau naik, ayo naik di 0851 8606 9984, 0851 8606 9984. Ayo, sesi The Pol Life nih, masih cukup waktu ya. Yang tadi belum kebagian gitu, silahkan bisa ikutan gabung aja. Semangat pagi ya, mau otw ya, hati-hati di jalan nih, pulang dari apa namanya tuh pacara gitu ya, mau jalan-jalan, ada yang lagi liburan, ada yang apa iya, ada yang barangkali udah capek gitu ya, lagi telonjoran ini Bania ya, habis tadi udah nyuci, udah nyetrika, udah ngepel, udah nyapu, udah jemur-jemur, pokoknya udah beres deh, tinggal istirahat nih sambil medang ya. Semangat, emang perjuangan seorang ibu tuh luar biasa banget, walaupun lutut nyeri, sendi nyeri ya, kadang juga apa namanya, kadang juga pusing, migran, tapi tetap harus bangun gasik, nyiapin makanan untuk putra-putrinya. Iya, harus masak gasik. Kadang juga ada yang udah sambil ngantuk-ngantuk gitu ya. Masak-masak dulu, semangat ya. Iya dong, makanya jaga kesehatan badan ibu kita nih, sayangi ibu kita, bapak kita, orang tua kita, kakek nenek juga semuanya ya. Coba minum Habutop supaya daya tahan tubuhnya sehat, gak gampang jatuh sakit. Terus juga apa mania? Iya, terus juga pokoknya udah ramuan asli Arab yang lagi ngetop banget, gak ada efek sampingnya, terus aman, gak menimbulkan ketergantungan obat, jadi tubuh jauh lebih enteng, bugar dan sehat. Buruan yuk dapatkan Habutop di apotek dan agen-agen resmi kami. Gak mungkin dong kalau udah banyak yang membuktikan khasiatnya tapi gak nyata ya. Udah banyak banget yang membuktikan, dan bahkan ada yang udah sembuh juga berkat Habutop. Ya, tinggal giliran semua sobat setara FM yang lain ya, buktikan dan rasakan hasil dari Habutop. Ya, tenang aja nih yang sering banget ke tangan, kaki kebas-kebas, kesemutan juga bisa banget ya, coba Habutopnya. Oke, okay? Obat herbal rawan Arab yang lagi ngetop, ayo buruan jangan sampai kehabisan. Iya, jangan sampai kehabisan, rugi bandar ya. Ada yang 50 kapsul nih untuk Habutopnya, mulai harga 100.000, ada yang 100 kapsulnya mulai harga 150.000 rupiah, dan juga ada yang 200 kapsul mulai dari 230.000 rupiah. Jadi boleh banget sekarang, buruan jangan sampai kehabisan Habutopnya ya. Iya, dan buat yang lagi santuy-santuy, udah ngeteh moro belum nih ya, udah hangat segar nikmat, ada ekstrak sereh, cengkeh sama jahe yang bikin tubuh kita juga benar-benar langsung bugar ya. Iya, harus dikonsumsi rutin pokoknya teh moro, yuk buruan dicoba aja. Oke, diputerin dulu deh, ada lagu Sabar dari Diva Rina Indra. Stay tune bersamanya di 98.4 Radio Star FM Kebumen.

0: Assalamualaikum, Tante Yuli.
1: Waalaikumsalam. Aisyah, sini masuk. Gimana kabar kamu? Ibu sama bapak, sehat semua kan?
0: Alhamdulillah, sehat semua, Tante. Oh iya, Tante sama Om juga sehat juga kan? Om kemana? Biasanya Om duluan yang datang nyambut Aisyah.
1: Tante sih alhamdulillah sehat, Ai. Cuma Om kamu tuh di belakang. Asam uratnya kambuh. Udah 2 minggu gak masuk kerja. Sekarang bisanya cuma duduk. Karena kalau bangun pasti langsung kerasa tuh persendiannya. Sakit dan linu katanya.
0: Ya Allah, kasihan banget Om. Udah berobat belum Tante?
1: Udah sih, cuma sembuhnya ya 1-2 hari doang.
0: Oh iya Tan, papanya teman Aisyah juga pernah sakit, gak bisa duduk dan bangun. Bisanya rebahan, alhamdulillah sembuh setelah rutin konsumsi herbal Habutop Ramuan Arab Tan.
1: Oh ya? Herbal apa itu? Aman gak?
0: Habutop itu obat herbal yang berkhasiat banyak. Gak cuma untuk menjaga daya tahan tubuh, tapi buat segala macam penyakit juga bisa. Udah berbepom, halal, aman dikonsumsi tanpa efek samping. Nanti deh Aisyah beliin di radio ya Tan.
1: Duh, alhamdulillah. Baik banget sih ponakanku ini. Jadi makin sayang Tante.
2: Habutop, obat herbal Ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotek Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotek Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01 RW 04 Klirong, Kebumen. Apotek Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
4: Radio Setara FM Kebumen.

sama juga di penghujung acara. Terima kasih atas semua kebersamaan Sobat Stara FM yang sudah selalu setia menemani Nia. Mohon maaf barangkali banyak salah kata yang kurang berkenan di hati dari Nia. Aku mohon maaf yang setulus-tulusnya ya. Sampai jumpa di lain kesempatan. Nia izin undur diri dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.

0: Terima kasih. Anda masih bersama kami 98.4 Stara FM Kebumen. Selalu setia menemani Anda.
1: Stara Kebumen 98.4 FM Jalan Desa.

0: Sito Wol, Sito Wol.
1: Sungai hatiku, Mas.
2: Wis. Apa cucul?
1: Pakde, mbok niku sisan kabeh lho.
2: Cucul.
1: Nah, kabeh. Lah iku sisan lho, Pakde. Sesuk wis enggak payu niku lho. Kok 2000 lho, Mas.
2: Kabeh no. Alah. Engko meneh. Yo kebagian aku.
1: Alhamdulillah, Pakde.
2: Kebagian. Kebagian, bocahnya kebagian.
1: Pakde iki wonge apian kok.
2: Pada nokono-kono. Aku pada nokono-kono.
1: Beri Pakde. Pada kayak sinten, Pakde. Cakok.

0: Kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rosita Handayani dari Tanjung Rejo Pulves. Pengalaman saya pakai Vitama, dulu mata saya rasanya perih, gatal, dan berair. Sejak saya pakai Vitama, alhamdulillah mata saya penglihatannya semakin membaik dan lebih enakan buat melihat lagi. Buat para pendengar lain atau siapapun yang mempunyai keluhan mata seperti saya, bisa gunakan Vitama solusi untuk kesehatan mata. Saya sudah membuktikan khasiatnya. Sekarang giliran Anda. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor 116 Kuta Winangun, Kebumen. Apotek Ziakbar, alamat Jalan Pagedangan nomor 10 Kuta Winangun. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Agen Tejo Ragil, alamat Kios Aneka Jajanan Pasar Baru Kuta Winangun Blok B nomor 5 dan 6 Kuta Winangun Kebumen. Agen Bapak RT Sudiro, alamat belakang studio lama RT 01 RW 01 Pekunden Kuta Winangun. Agen Aurasa Catering, alamat Dukuh Penanjung RT 05 RW 01 Tanjung Seto Bulu Pitu atau samping Masjid Al Barokah.
3: 98.4 Setara FM Kebumen.

0: Dari mana, Bun?
1: Beli apa tuh, Bun? Gede begitu.
2: Abis COD ya. Beli helm second nih. Bagus kan ya? Kalau beli baru harganya bisa 500-600 ribuan. Ini cuma dijual 150 ribu loh ya. Katanya baru pemakaian 1 bulan.
0: Hah? Gak mungkin, masa sih? Sini ya cek. Nah, ini mah udah baret-baret begini atuh Bun, lihat nih.
2: Ih ya, bukan baret itu mah, tapi variasi katanya.
0: Astaga, berarti Bunda mau aja dibodoh-bodohin. Sini-sini aja lihat akun sosmed yang jualnya Bun.
2: Nih.
0: Ya Allah, ini bukan pemakaian 1 bulan, pemakaian 7 bulan. Ini juga kayak bekas jatuh gitu nih. Mau-maunya Bun.
2: Nah, 1 bulan apa 7 bulan sih ya?
0: 7 bulan. Nih, angka 7. Astagfirullah.
2: Aduh, rugi dong Bunda.
0: 150 ribu helm jelek begitu, Bu.
2: Atau gimana?
0: Bisa-bisanya. Bisa tuh buat beli Vitama. Bonusnya, mata sehat permanen, Bun. Biar nggak salah-salah lihat angka tuh.
2: Kok yang ngomongnya gitu sih?
0: Ya, Bunda bukannya ngobatin mata dulu pakai Vitama dan Vimata biar penglihatan ganda dan mata berbayangnya sembuh. Malah berani-beraninya beli-beli barang second begitu. Tahu ah.
2: Maafin Bunda tuh ya.
0: Bete.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Pejagoan, Anda bisa mendapatkan di Apotek Tahir Farma Kuayuhan. Alamat Jalan Sokabaru, Desa Kuayuhan atau Utara Bangjo Kuayuhan.

0: Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Petanahan, Anda bisa mendapatkan di Apotik Petanahan Farma, alamat Jalan Laut Petanahan atau depan Pasar Petanahan. Apotik Tahir Farma Petanahan, alamat Desa Jogomertan atau depan Balai Desa Jogomertan, Petanahan Ketumen.
1: Setara Ketumen 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kutawinangun, Kebumen.

0: kok udah siang begini Mega belum datang juga ya? Bisa-bisa dia telat nih. Coba aku telepon.
1: Halo, ada apa lah?
0: Mega, kok kamu belum nyampe kantor sih? Ini kan udah siang, nanti kena omel si bos loh.
1: Maaf lah, hari ini aku gak masuk. Aku izin sakit sama bos.
0: Izin sakit lagi? Kok kamu jadi sering izin sakit sih? Kamu tuh kenapa sebenarnya, Meg?
1: Aku juga gak tahu kenapa. Badanku sering sakit-sakitan, lemas kayak kecapean gitu loh. Dikit-dikit pusing.
0: Kalau gitu, berarti kamu harus minum vitamin, Meg. Coba deh, kamu konsumsi rutin Habutop obat herbal ramuan Arab, 2 kapsul 3 kali sehari, untuk menjaga daya tahan tubuh kamu supaya gak gampang sakit-sakitan. Habutop juga bisa membantu mengobati penyakit-penyakit sampai yang kronis sekalipun loh.
1: Oh, Habutop yang suka dipromosiin sama si bos ya?
0: Nah, iya itu dia Habutop, obat herbal ramuan Arab yang paling top. Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop, bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Poncowarno, Anda bisa mendapatkan di apotek Poncowarno. Alamat Jalan Karangpencil, kilometer 4 atau di depan komplek pasar Poncowarno, Kebumen. Toko Margo, alamat Selatan Pasar Poncowarno, Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Prembun, Bonorowo, Mirit, Anda bisa mendapatkan di Apotek Kasih Terjalin, alamat Jalan Raya Prembun Ngeposan, Prembun, atau Timur SMP Negeri 1, Prembun. Apotek Harum, alamat Jalan Raya Mirit, kilometer 1, Sarwo Gadung, Mirit, Kebumen. Apotek Bonorowo, alamat Desa Banteng Rejo, Bonorowo, Kebumen.
3: Radio Setara FM Kebumen.

0: Pendengar, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Wiwin Widyaningsih. Alamat di Dusun Wanakersa, Desa Cilamaya Hilir, Kecamatan Belanakan, Kabupaten Subang. Saya mau berbagi pengalaman. Dulu saya menderita penyakit seperti rabun jauh. Lalu setelah saya dengar ada iklan di radio, ada obat herbal, yaitu Vitama Solusi Kesehatan Mata. Lalu saya beli. Setelah minum Vitama Kesehatan Mata, alhamdulillah penyakit saya berangsur-angsur membaik dan sampai sekarang sehat. Buat pendengar yang mempunyai keluhan seperti saya, ayo minum Vitama. Mata saya juga sehat kembali kok. Insya Allah semua penyakit bisa disembuhkan asal kita berusaha dan ikhtiar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian pendengar, kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Puring, Anda bisa mendapatkan di Apotik NS Pharma, alamat Jalan Raya Pantai Bopong Puring atau depan kantor Kecamatan Puring Kebumen. Apotik Salsabila, alamat Jalan Puring Pertanahan Karangturi Weton, Wetan Puring Kebumen. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Purworejo, Anda bisa mendapatkan di Apotik Langgeng, alamat Jalan WR Supratman, nomor 73, Pejagalan, Baledono, Purworejo. Apotik Barokah, alamat Jalan Raya Pituruh Kemiri, Purworejo.
3: Stara Kebumen 98,4 FM, Jalan Desa.

0: Berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Ani, alamat Panjer Kebumen. Saya punya keluhan sakit lambung, perut rasanya sebah, dan sering serasa kembung dan mual. Sudah minum obat apapun, belum ada hasil. Setelah konsumsi obat herbal ramuan asli Arab, Habutop, baru habis satu botol. Alhamdulillah, keluhan saya hilang, perut sudah tidak bermasalah lagi, makan apapun jadi serasa lebih enak. Dan saya tetap lanjut minum Habutop sampai sekarang. Habutop emang obat herbal ramuan Arab yang paling top. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, Otipus, dan lain-lain di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di daerah Buayan dan Rowokele, Anda bisa dapatkan di Apotek Tahir Farma 1, alamat Jalan Raya Rowokele, Jati Jajar, Kilometer 4, Kebumen.
3: Dapatkan Habutop, minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Struweng, Anda bisa mendapatkan di Apotik Kian Sehat, alamat Jalan Raya Struweng, nomor 20 Struweng, atau depan PKU Muhammadiyah Struweng.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: pamrutan pun ibu yang kekampung
1: hati. Ibu sampun nggih Bu, tresno waranggono nih setunggal-setunggal rumiyen cek.
0: Nggih, matur suwun Mbak Arumi yang kekampung.
2: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Rohima, alamat Telar, Kebumen. Saya dulu sering mengalami gatal-gatal pada mata serta

0: Alhamdulillah, mata saya sudah tidak gatal-gatal lagi dan tidak kabur lagi pandangannya. Buat pendengar dimanapun Anda berada, jika punya keluhan mata, segeralah beli Vitama, solusi untuk kesehatan mata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Dapatkan Habutop, Sultana, Vitama, Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan juga di agen-agen resmi kami. Untuk wilayah Alian, Anda bisa dapatkan di Apotek Taher Farma Krakal, alamat Jalan Indrakila, Alian Krakal, Kebumen, atau di dekat Pasar Krakal Alian. Apotek Taher Farma Alian, alamat di Jalan Raya Bojongsari, RT2 RW4 Kejawan, Bojongsari Alian.
1: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami. Untuk konsultasi dan keagenan, hubungi call center kami di 081-222-32-294, 081-222-32-294. Untuk Anda yang berada di wilayah Alian, Anda bisa mendapatkan di Apotek Seruni Farma, alamat Jalan Kertinegara nomor 1 Alian atau Barat Pasar Seruni. Apotek Kondang Bergas, alamat Jalan Kertanegara, Bojongsari, Alian, Kebumen. Apotek Wonokromo, alamat Jalan Sawangan Padurso, kilometer 1, nomor 9, Krajan Wonokromo, Alian.
2: 98.4 Stara FM, Kebumen.

0: Bu Asih? Bu Asih?
1: Oh, Citra. Ada apa, Cit?
0: Maaf, kenapa ibu jalannya pakai tongkat? Kena kecelakaan apa, Bu?
1: Kecelakaan enggak. Cuma kalau berdiri lama, ibu enggak kuat. Kalau jalan baru 10 meter aja gemetar. Capek rasanya.
0: Bu, kalau ibu dikasih obat Habuto, mau diminum enggak?
1: Oh, Habuto Ramuan Arab. Kalau itu, ibu mau. Boleh deh.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab. Bentuknya kapsul. Habutop bisa untuk membantu meningkatkan daya tahan tubuh, baik bagi penderita stroke, jantung, liver, kanker, hipertensi, darah tinggi, diabetes, asam urat, ginjal, TBC, kolesterol, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia, sertifikat internasional ISO 9001-2015. 100% alami, terbuat dari bahan berkualitas yang sudah teruji dan aman, tidak menimbulkan efek samping. Habutop, obat herbal ramuan Arab. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa mendapatkan di Apotik Ambal. Alamat Jalan Denles, nomor 12, Desa Ambal Resmi Ambal. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
3: Untuk Anda yang berada di wilayah Ambal, Anda bisa dapatkan di Apotik Sumber Agung, alamat Kerajaan RT 3 RW 1 Gondang Legi Ambal.
4: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Itu tepuk tangan buat Anda sendiri yang cinta damainya luar biasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Om Agus, masuk Om.
1: Makasih Neng. Loh, Bapak mana?
2: Bapak lagi ke klinik spesialis mata Om. Katanya makin lama penglihatannya makin parah.
1: Loh, emang kenapa penglihatannya?
2: Katanya kalau lihat jarak lebih dari 10 meter, udah ngeblur, berkabut gitu katanya Om.
1: Aduh, ya mau gimana lagi ya? Itu resiko loh. Bapak kamu kan kerjanya juga di lapangan. Sering naik motor, kena polusi, kena debu. Pasti kurang baik buat mata.
2: Iya Om, makanya 2 hari ini Bapak gak berangkat kerja.
1: Gini aja deh, sampein aja ke Bapak. Om nyaranin pakai Bitama. Buat herbal yang baik buat kesehatan mata. Om juga dulu kan hampir kena katarak. Alhamdulillah, setelah konsumsi Bitama itu berangsur-angsur membaik. Ya siapa tahu jodoh nih buat si Bapak Bitamanya.
2: Oh itu sih aku juga tahu Om. Vitama sering aku denger di radio.
1: Nah gitu aja, nanti sampein ke Bapak ya Neng ya.
2: Oke Om.
3: Vitama, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
4: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
4: Apotek Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
5: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotek Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor, atau Selatan Balai Desa Bocor.
6: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Sio, apa mas?
1: Itu yang sama Tante Weni itu anak siapa sih? Yang gadis itu?
0: Oh, itu si Silani. Ramahnya Tante Weni lah. Bentar lagi lulus sarjana tuh. Gimana sih Mas Yo ini? Gini nih, kalau jarang ikut kumpul keluarga, nggak tahu sama saudara sendiri.
1: Ya maklum, kan masih sibuk kerja. Tapi serius, itu anaknya Tante Weni. Tante Weni kan masih muda gitu. Masa udah punya anak gadis aja?
0: Ya ampun, kemana aja sih kamu Mas? Tante Weni ini kan udah hampir kepala 6. Ya jelas anaknya udah gede lah. Lagian Tante Weni emang kelihatan muda terus, walaupun udah mau kepala 6. Karena usut punya usut nih, Tante Weni suka rutin minum herbal ramuan Arab Habutop.
1: Waduh, herbal apa itu? Kayak gak asing namanya.
0: Habutop itu obat herbal ramuan Arab yang paling top. Bisa buat menjaga daya tahan tubuh, memperlancar peredaran darah, buat semua penyakit juga bisa. Terus yang paling penting juga nih, bisa mencegah penuaan dini. Makanya Tante Weni kelihatan awet muda.
1: Ya ampun, ternyata ada rahasianya tuh.
0: Ya iyalah, makanya Mas juga minum Habutop deh. Bagus buat kesehatan loh. Badan jadi gak mudah capek walaupun kerja seharian.
1: Iya deh, biar awet muda.
2: Habutop, obat herbal ramuan Arab yang lagi ngetop. Bisa membantu memelihara daya tahan tubuh dan juga baik bagi penderita stroke, jantung, liver, diabetes, darah tinggi, asam urat, kolesterol, TBC, dan lain-lain. Habutop sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Habutop di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mama Gendis, alamat Kebumen. Sudah cukup lama saya punya keluhan mah. Rasanya benar-benar tidak nyaman. Perut rasanya sakit banget. Saya sudah mencoba berbagai macam obat, tapi belum juga ada hasilnya. Lalu saya mencoba obat herbal Habutop produksi dari PT Denatur Indonesia. Saya minum rutin sehari 3 kali, sekali minum 2 kapsul. Alhamdulillah, setelah minum langsung ada perubahan. Perut saya mulai enak, tidak sakit lagi. Sekarang tidak ada lagi kendala saat bekerja. Badan lebih fit dan tidak gampang capek. Habutop memang obat herbal paling top. Terima kasih Habutop. Bagi yang punya keluhan sama seperti saya, silakan untuk konsumsi Habutop juga ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Habutop.
2: Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Bagi Anda yang berada di wilayah Kaliwiro, Wadas Rintang, Padurso, Anda bisa mendapatkan di Apotik Wadas Lintang, alamat Jalan Raya Prembun Cangkring, Wadas Lintang, atau 100 meter arah selatan Pasar Wadas Lintang. Apotik Padurso, alamat Jalan Wadas Lintang, kilometer 17 Pasar Pon Padurso. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Maduvitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kebumen Kota, Anda bisa mendapatkan di Apotik Al-Huda, alamat Jalan HM Sarbini, nomor 122 Wonoyoso, Kebumen. Apotik Wijoyo Kusumo, alamat Jalan Kutuarjo, depan SD Negeri Jatisari, Kebumen. Apotik Kebumen Sehat, alamat Jalan Kutuarjo, Wonosari, Kebumen.

0: 98,4 FM, Jalan Desa Tunjung Seto, RT 5 RW 1, Kecamatan Kota Winangun, Kebumen.
1: 98,4 Stara FM Kebumen.

0: Terima kasih.
1: Pendengar, berikut cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Satina, alamat Kaligending, RT 3 RW 4. Sebelumnya saya punya keluhan mata buram setelah saya mencoba menggunakan

0: Demikian cerita dari salah satu konsumen pengguna Vitama.
1: Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kecamatan Kuarasa, Anda bisa mendapatkan di Apotik Untung Farma, alamat Jalan Puring, Kilometer 9 Purwonegoro, RT 3, RW 3, Kuarasan, Kebumen. Dapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Klirong, Anda bisa mendapatkan di Apotik Cahaya, alamat Jalan Klegen Wonosari, RT 01, RW 04, Klirong, Kebumen. Apotik Bintang Farma, alamat Jalan Raya Soka Petanahan, Klirong, Kebumen.
2: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Kakcik.
1: Waalaikumsalam. Masya Allah, Samsul ya.
0: Nggih, Pak Kakcik.
1: Kayong suwe nembe katon. Saiki kerja ning endi?
0: Saniki alhamdulillah teng luar kota, Pak Kakcik. Sampun diangkat teng HRD.
1: Alhamdulillah, lancar rezekimu ya, Nang. Tapi ingat, kesehatanmu juga kudu dijaga. Samsul niku duwe keturunan riwayat diabetes, Mbok. Diabetes niku kan bisa sekang keturunan, kayak almarhum bapakmu.
0: Nggih, Pak Haji. Alhamdulillah, selagi kalau menjaga pola hidup sehat, insya Allah awak terjaga, Pak Haji. Ditambah maning kalau niki lagi ikhtiar menjaga kesehatan, ngangge habutop, Pak Haji, obat herbal ramuan Arab sing paling top.
1: Wah, cocok. Kita berarti sepaham ya, Sul. Penyakit sing bisa datang dari mana saja, sing penting tetap ikhtiar dalam kebaikan. Salah siji ini menjaga kesehatan. Apa maning habutop niku obat sing herbal alami lan halal.
0: Leres, Pak Haji.

jantung, kolesterol, asam urat, TBC, lan liyane. Habutot sampun gadah izin edar saking BPOM Republik Indonesia, sampun gadah sertifikat halal saking Majelis Ulama Indonesia, lan sampun gadah sertifikat internasional ISO 9001-2015. Habutot didamel saking bahan alami berkualitas, lan 100% aman, boten nenten efek samping.

mendapatkan Habutop Minyak Herbal Sultana, Vitama, Madu Vitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami. Untuk Anda yang berada di wilayah Kuta Winangun, Anda bisa mendapatkan di Apotik Sumber Waras, alamat Jalan Raya Kuta Winangun nomor

0: Nay, ini jam berapa ya?
1: Jam 8, Jek. Kamu kok nggak berangkat kerja sih, Jek?
0: Beneran jam 8? Aduh, gimana dong? Aku kira masih pagi banget, karena mata aku lengket banget nih, sama berair terus. Jadi aku susah banget buat buka mata, Nay.
1: Ih, itu mah belekan kali, Jek. Nih, tetesin pakai V mata cair. Aku tiap mau sakit mata, selalu ditetesin pakai V mata. Terus jangan lupa minum juga kapsul vitamannya. Biasanya sih 6 kali konsumsi, sakit matanya gak jadi. Mudah-mudahan di kamu juga begitu ya.
0: Ya udah sini deh, Nay. Aku minta ya. Au, kok perih banget ya?
1: Perih tapi undahannya seger di mata. Kotoran matanya pada keluar tuh. Takut ketularan. Ah, nih kamu pakai lagi tetesnya di mata yang sebelah lagi.
0: Bentar. Aman gak ini vitamin sama V matanya?
1: Aman dong. Udah halal, BPOM juga. Gak ada efek sampingnya lagi. Kalau gak aman, mana mungkin aku konsumsi vitamin ini sejak lama.
2: Vitamin, solusi kesehatan mata. Bisa membantu memelihara kesehatan mata Anda. Dan juga baik untuk penderita mata minus, katarak, infeksi pada mata, mata silinder, mata merah, glukoma, dan lain-lain. Vitama sudah terdaftar di BPOM Republik Indonesia dan sudah mendapatkan sertifikat halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sertifikat Internasional ISO 9001 tahun 2015. Dapatkan Vitama di radio kesayangan Anda ini atau di apotek-apotek dan agen-agen resmi kami.
3: Sahabat sehat, berikut kisah nyata dari konsumen pengguna Vitama.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Titin alias Purti, Desa Pasir Negara, Kecamatan Pemarisan, Kampung Cibulu gitu. Keluhan gata-gata mata saya dengar di radio,

0: coba beli itu. Alhamdulillah saya juga itu sekarang udah ada mendingan, mata nggak gatel, enak itu kan. Pitama bisa membantu memelihara kesehatan mata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian kisah nyata dari salah satu konsumen pengguna Pitama. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di
1: Apotik Insan Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Polsek Bocor. Dapatkan Habutop minyak herbal Sultana, Vitama, Madovitapedia, Teh Moro, dan Otipus di apotik-apotik dan agen-agen resmi kami.
2: Untuk Anda yang berada di wilayah Bulus Pesantren, Anda bisa dapatkan di Apotik Yakin Sehat, alamat Jalan Kejayan, Desa Bocor atau Selatan Balai Desa Bocor.
3: 98.4 Stara FM Kebumen.

0: Saat Tawagor seruncul, ada di puncak Bukit Hijau. Yuk tinggal lanjut. Si Ponlev yang mau naik, ayo buruan naik aja di 085186069984. Coba ada siapa ini? Halo, assalamualaikum, selamat pagi, Oli Sewaris.
1: Halo, waalaikumsalam, selamat pagi, Oli Sewaris, Lania.
0: Selamat pagi, Om Gendro. Wih, bisa gasik ya, langsung muncul di atas ya.
1: Baru saya nyanyi.
0: Oh, pas nyanyi banget. Baru saya nyanyi Bukit Hijau, pas banget ya, pas berarti banget. Ya.
1: Sambil ngopi nih, Mbak Nia.
0: Wah, mantap, monggo.
1: Kopi hitam, kental. Panas lagi kental.
0: Wih, mantap. Iya, Om Gendro mau lagu apa ini pagi ini?
1: Cincin Kenangan.
0: Cincin Kenangan, Nur Afni Octavia ya? Iya. Oke deh, siap.
1: Salamnya buat Bapak Kenawan. Belum masuk ya, Mbak?
0: Belum masuk. Ini nomor pertama, Om Gendro. Iya.
1: Sudah ya, Tito. Mbak Putri, Mbak Kakung, Mbak Yaya, Bunda Ate, terus Umi Hanif,
0: iya.
1: Pak Pariono, terus Pak Suharto, Pak Ridzan, Pak Sutar, Mas Edran, Bang Roni, Mas Ibnu, Mas Hafid, Bu Yati, Bu Tika Darmanto, Bu Kumis, terus Bu Yatini, Mama Fian, Mbak Mama Intan, Mbak Ine, terus lagi ya. Semuanya aja, Mbak Nia lah.
0: Oke.
1: Banyak banget bingung.
0: Kalau udah bingung, udah semuanya aja deh.
1: Ya, dia aja lah, bingung ya. Banyak banget.
0: Oke, siap.
1: Masih waktunya Mbak Nia ya.
0: Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you banget ya buat Om Gendro ya. Yuk lanjut lagi nih, mana-mana suaranya. Kok gak ada ya notifnya. Coba yuk pencet. Kok gak bisa. Ayo dipencet lagi ya sobat Star FM ya. Karena ini sinyalnya agak susah emang ya. Buruan. Kok gak muncul notifnya. Error kayaknya ini ya, sinyal wifi-nya nih. Soalnya gak ada notif sama sekali yang dari WA. Nah, udah mulai munculan ya. Ayo, udah mulai bermunculan nih. Jalan. Oke. Tadi tuh gak berdering ya. Nih, udah bisa nih. Coba, halo, assalamualaikum, selamat pagi. Oli Sewaris.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Mbak Nia cantik. Apa kabar?
0: Sehat, baik. Alhamdulillah. Bapaknya Naura, apa kabar? Sehat.